0: Tilsim jiv tuabhi la tenni, zidi yilang chobi, jongjir jir jingchul labu chi tuljinshi. Jilu chitung gibja gibja gosimlu lormilta, guomin tang lochul shokhiqi mahung sayalhiga rimni, jingshiyi lorjil tang, fujinji nabjilta yobi, zhongyang suwi e sakungsa gorjim tang ngaba dipshi yuli. Yuantil longzin rangligji nortil khijin tepi gangi, marmig tang zhongyang suwi e sakungla nocay capchin poba tang. Zhongying marmig sani tiyarang da jepham jia kalu jirwi tabhi mebi nitsilagwa. Jalu chitung gibja sobja li ibda jibin nang. Tabji nipu jigajukwa lamwi tohjul ngu cikang jingchul jia ngu cikayola. Dawa chigilag rang dicul nang zhongying marmig ki luhtung chenpo tohni rao gadum jili dhul tabyola. Lagpar da gadum jipa tili dhulwi shangjing zangpo yinjil chula. Marmig mahung tiyang dhotun shekibji ma vjeta chigtungni ma samchabar nyung tashin yola. Xiangjing zangpo zhobye jiz, zhongying marmig hunan jinni guetiga da phebyo le. Jalu chitung gubja sunga lu da tangbi cibdan yin. Marmig yi guetiga shengshu jiv sani gilchin zunyi la pargul nangbar yeka toba tang. Zhongku sarji liang la ang ni dir lorji rangjin jin yardu xiong yo le. Jada tangbu ci zhonga nyinni ci cibdan yin bar. Zhongkong zhongying chapsi ju ji zunyi ri jinzum duicu cu yol jing. Lorji to duicu di mung la zunyi duicu ji yo le. Duitso to dhabi gorjim tanga par ngogul si cin di nyamnyung tang thabshir shukdum nangwa tang. Tang zhongyang tang marmiga tul, lomtan mu zigitunga ngotla niv tenkil shungwa. Zhongku sarji tongi ni tun tanggi rangtsiga rangtan tuni tajul shepi dicim sarpar lepkang. Chesun jian gaza dicim si tang tang marmiga, zhongku sarji ji jabtabyo le. Nyama zhambi oni tang, julbi kashuk jartabsi le. Zhongyang marmigi jarta mgatib lgadiga nangwa tang. Jiangchul lamta yingchir juangu tsige, chishui zangpu tengzhi zhulwa tanga. Dacha tabdang zeji zhulwa, jilmu ngilchi zinji zhulwa, ludin zangba nirda chukba, jaji lamu hiji gilwa, zatang chenmu chilta jilba. Lazir ngigri, dhigbu yinjil nangwa soji gatsig dhimab jildi, marmig huimig zi, sarji phisimdi namli tobi nyamjir tangji, yekab chika jisi fchiglang yule. Jilu chitung gibja sotigli da jibin nang. Zhongying marmig hunan dang hubi, Sichuan dang guidig ji jib denzhin ni dhotun nangkin marmig jun nipa dang, Sichuan dang shanshib denzhin ni dhotun nangkin marmig jun jibi, Huenyin dang jangtaypo rib yekhing ngang jenzum shungji, Yangchul yekhing ngang jidilwa chabdang nang yole. Yangchul jil lambar da yangjil che chung tigja lag si khang, Chivu dang zangpo urja zim chet jilba, Rau yang zir jibja lag gil yole. Daitak nang tocilar jamsu ngili mi vzhirtung yin yobi gangra nyakha lag yoba dang, Chalam jay domnya shisa chagbi yangbi zatang yang yole. Marmig yi khwa mashanbi sambi lortabla tenni mirgi jay thasala tolgil sarpa shungwa adang. Namsa gulirpo bi mayil jay ngomsir tamjil tsam yole. Jangchunna vrghtam yakib shig dang, jangchunna trildag rakhig shig. Jangchunna sundab chakur shig jay yin shang. Jangchul jay alab chaybi jangchul nyangtub doba adang. Zhongku sarji dekhani dekhi shug sab sama chapir jobi tali sambi gilkhig gil chan kondun zil yola. ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
1: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི 中国工程等米, Gawa de ma cheta sepatung, Chajir matrbi, Nyantublatani, Jonsuni, Jonchir takurvi, Lamur sartatubatung, Jerhilatani, Serung Tusul shippi, Ying derbi, Rolum derstubajil, Jessilawaja, Zambi Doran Shigang yo, Junger chirpi, Jingang, Sarji yen jongni, Tutsila mi, Jergatung, Jangchung, Nidin yopi, Darmirje, Dorki dinner, Zivjila dambi lo da jambi ngis dambir njukpa shigrila. Diwi jang alab chiwi nyangtuba jinzin tang darpil ahtongwi cuntun shigjangrila. Jalu chiktung gubja nikhasabdin lor. Gomin tang lochul shokkaki

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: རྒྱ་ཡི ས་སམ ནམ་པར དག་ལ ནམ་སა ཀེན་ཏ ཡེང་གལ ཐེབི ཀ་ཏེ དེ་ཏ ཡེན་ན ཝོམ མོར་ཏ ཐ་མལ ཤོང་མལ ཨོན་ཅང ངི ཝོམ ན ཀོམཅོག སམ་ལ ཨར་ཅ་སས སོང་ ཡེ ནམ་ཡེ རྒྱ་སམ དང ཆོ་ཅི ཁོམར ཙེམར ཅིན་དན ན ངི་པར ཏ ནམ་ཡེ ཆེལ ཨར་ཅ་སན ཅེང་གི
1: དེང དེ་ཁ ཨ་ཤིམན བི ནམ་ མོན བི ཤིག་སན ཁོར་ནི ཏམ་ཅང ཅོག ཨར་གོམ ཅིན ཆེཅེ ཏོང་ ཏ ཁ་ཅམ་དོ སེམཅི ཅ ལ་ཤ་ དང ཚོང་ར ཅེ པི རྒྱ་མིན ཅེ དོན་པ ཡང ཏ་པར ལེན བར ཤ་ཨུ ཏི དེ་རང ནི ཟུང ཨ་དག ཅིན མང་ ཨ་ཤི ཆེཅེ ཅོང Tamchan chuk chiyin.
0: Vamo zikin zi. Jai zimu mando tamil shung.
2: Lama rinpoche. Serna mepre jinba thong songwe. Jewe norche serna chetubum. Ngorko mepre chacham shung songwe. Doi chik jewe zimu telaksam.
0: Jordan ver jai wanzi ni jinba lakbi tang yi chow. Chacham songwe rangde la chacham yeji songwe chow. Deir gomche nga yi kwaabjin ta semchen tong te chenjin dhori chi.
2: Lakso!
0: Dina khinta langso, gannam ngonbo, gangrun tonbo, saagzi chenbo, naktsilat takko, chekhtango, arjamsu chenbo, udaki gzikji nyama, arjamchub dhyawa sangi yi kaptib jiwa, genla drakbaye!
1: Hargomchin damba, tkiji chi, apu nangye lak, mokong chongchikde, gzikji nyama, pochongta zikji.
3: Arjawo lak! Terong pakum dapshir ngon kichun, dartar tan mo sina ma yin yam.
1: Re, vdimbari, vdimbari.
3: Gomchin tambalak, chontum kirungzul, nga so mnyartab shayo.
0: Tiyartarab shayo. Vamo zgimzi, nigimi tichi marnam tamachi, nakshu dichi marnam tarsichi. Datang maapchalak tantag nicharna, ngamjuru sichang nopa shimathav. Sala martin yella tambarzon ne jawum chola martin chi khali chapi wala martin chi
2: hala mari bochi

Sendo nama chowa, chamdi libdi yu tengde ngan chu sinchong yang ngengi le chinti nama lingge ta shegi shugi du chu le suwa. Tiringi le zengi chugdu gubya nama lingge choro, shema no chun la ne tang nao ta, tenda la ne shizik zam nao wa. Gunga lundub la ki, shen tang zam nao we lu shi, chugin dinbe kim chan siya di gudishu yu.